0: Osho mene ushibe samadema. Nokwa joyi kondla kondla mabula bula. Old tonda kubashi makatini.
1: Yabonga mtana. Yabonga mkwenyana. Shonda ngamatitile.